0: Gelazo karantu ala doni fulayaro tamtama ita gatiya lashe tamangana fulayaro de ita gatiya maru kana yaro sunun kurno sa gonoro kuma lokte sa uskure ta kal lokto atkar kin sawan chidai ya ahmed albe chibna andiro kala hawara karaturo kala wan akrunno
1: lako sa fita chai adikre bonan guzunan bare duni kwatira iso ika sun zanga wa ujinen klan hawa fanwin adoni noai adi boto a jimi krep drosa dina klan lanza soron jisai loktu duni kufita yerta adikon noe dun from nine lama rabari iso da kribe lan kambatu gomneti yukuna duni moto bari aritema adu zina yen klan hanbeji neti lodu nigeria zure lama adi gauna klasa dina shanzirifa

Assalamu alaikum harami kirinti ndeso uso tusuro kuru ade manda kanadi kama maye andia pelanzu paraskram de tamtam paraskram do balbal chitu bulinne rosuna dina waras wajan darasan ni nandiro maudu bulin sar paraskram tamtam paraskram do balbal chitu bulinne nan dorzana itagasin harami kirinti ndeso naptundo sa ya sayo loktu banabaro nashado kilaya kero ishe ni kilaya kubulin sar abie chitu bulin mido pandi kambaya nyaturo au chari galiu kamu diwa au kamu yakani kundiyo mirwalu surapato irin namu in deepa rasa ni India lan dukarum goni min modu dondo njosunui nikla ya kubulinsar nyabulinsar mani min do chitubulimi fandi kambaya kuru ade ma chari galiu kamu yakani agoja dioro walu ina sandi India lan dukarum goni min Alo nandiro paraskram da donye tagat gien soro paraskram de din kamaro wakil do sandikla ya ke yagana yagan se mbeji soro njim hawartar te din wakil do sandizay roa ye de asla ala kamaro kwa amison soro njim hawartar te do isi shima nasara modu ya nai diol waya mana ilan siya kamaro mana nyena dalila la pala india isa zeku diol lin nasha do awundu kumbay moto de amso ite da datali dana lokturu gono rolo na sondu ishima lokturu sondu diol luchondo rolo na isa andiro paraskram da ruptinsu andiro kamaro kawli hachina da jara mikurintu indeso naptundo saya sayo Pulai ni tamtam ambil jingga pulai ni diar kerinya. Isha naik kau roya kana ya ganze andiro bayen na broken awal memberi jen. Kelewan andiar kerinsano.